0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten NB, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwu Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1880.

0: Sayang. Sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu lucu banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting.

0: sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jamret gitu. Kamu denger gak sih?
1: Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jamret! Langsung! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, nggak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Iya, santai siang nih teman-teman Perdua semua, bareng saya di sini temani kamu sampai nanti ke jam 3 sore tentunya. Seperti itu juga kita punya request time dari jam 10 sampai ke jam 12 nanti, 2 jam. Kamu bisa request buat kesukaan kamu di sini. Mungkin buat semuanya selamat beraktivitas, selamat berapa aja, selamat menikmati libur kamu ya. Jangan lupa sarapan sejam 10 lewat 11 nih teman-teman Perdua semua, udah waktunya sarap aja. Dan boleh enjoy buat Sabtu siang yang panas.
0: Perdua FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Oi, gak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai manja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hei, yang sangkul ni susah dapat. Dasar pemalas. Kan begitu.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can do this long drive set.
6: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
7: Yeah. Produ FM.

0: Stay tuned on Plodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

Flexi adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan sebelumnya. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget, bahaya banget.
4: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yes, terima kasih. Adalah salah satu dari

0: dia. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: enggak? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Cepat, terbaik kamu.

Latin, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Winmotok Mampel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Juika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Win berarti perang dan Motok berarti hebat. Winmotok Mampel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kofubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asolokaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Sirius, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.

Sebab kau

parsial cahayaku. Tidak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti begitu ya. Aku harus pergi. Bukan meninggalkan, tapi hanya terlepas dari. Jika kamu yakin akanku, maka memang

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Buka tenang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih, bro. Tak uang banyak, bro.
0: Ini uang banyak dari mana, eh? Sakit dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai tipis tiap bulan. Nyaman habis.
0: Perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, tiap-tiap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Cukup. Iya kak, ini maksud saya. Itu pasti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit pun.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung pa. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur mau belajar. Mau tidur mau belajar. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi, mau belajar terus.
0: Apa sih ganggu aja?
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: balon sih?
1: Itu juga pipi udah kayak bakpal.
0: Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: inget dong.
1: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

gak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Tiara di produk yang bijak, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua ya. Kayaknya itu paling pas di siang hari ini dengan cuaca yang bijak, yang begitu terang, bener. Terik matahari yang kalau di sini bilang tuh bahasnya pica, matahari pica di sini ya. Enaknya seruput-seruput apa itu ya, dan juga kapur pokoknya. Buh, momen hari Sabtu yang paling pas. Mungkin sama tahu atau mungkin topping-topping yang kamu sukai boleh juga tuh ya. Kalau kamu bagaimana nih teman-teman berdua semua, di cuaca yang ini ya, terbilang panas kali ini, kamu suka makan apa nih teman-teman berdua semua?

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keras, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang kumau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
9: Tempat terbaik.

0: Kamera rolling action.
1: Cik sama kamu mas, kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, bilang kan ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi. Wah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Jadi frustrasi.
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut Kak Didi adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah meja lagi ya, frustrasi jadi.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Nih, berita itu hoax kan?
1: Sebel. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Setelah itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Berbuat apa?
1: Depan.

0: kubur. Tapi sekarang Astaga dulu kita bilang belum kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Oke oleh
1: bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Rere Pro FMBX, teman terbaik kamu, teman-teman produa semua, dan kita tentunya masih di Rere Pro FMBX. Rere Pro, kamu harus tahu kalau penyerang Manchester City, Erling Haaland, jadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasy Premier League atau EPL musim 2026-2027. Ini penyerang asal Norwegia itu dibanderol dengan harga 15,5 juta sterling. Terus menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi Liga Inggris. Penghargaan melampaui rekornya sendiri sebesar 15 juta yang ditetapkan pada musim 2000.

2025 Euro sih kemarin, Euro Global Sterling. Penetapan harga tertentu juga dilakukan setelah ia mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di PSG. Kemudian dari Piala Dunia harganya makin naik saja nih teman-teman produsen. Kamu setuju sih Dasi dengan harga Haaland? Kayaknya saya setuju ya, karena memang itu pemerang atau penyerangnya belakangannya tuh lagi hype dan lagi bagus sekali nih teman-teman produsen.

0: itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

dari Prodi FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman Prodi semua sih punya informasi olahraga. Terakhir buat kamu, gimana tuh Pep Guardiola? Dia tuh menolak tawaran federasi sepak bola Italia untuk melatih tim nasional Italia, dan keputusan itu membuat FIGC kembali mencari kandidat pengganti Gennaro Gattuso. Dari Sky Sports, direktur teknik FIGC, Paolo Maldini disebut tuh telah menemui Guardiola di Barcelona untuk membahas proyek pembangunan kembali tim Italia. Berarti asal Spanyol itu nilai sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan kejayaan Gil Azzurri. Namun Guardiola itu ini menolak tawaran tersebut nih, teman-teman berdua semua, karena ya tau ya, nah, itu juga karena itu saya ingin beristirahat ya, karena itu pengen kali istirahat dulu dan menghabiskan waktu bersama keluarganya selama diri masa tugasnya bersama Manchester City. Kalau kamu sendiri, menurut pendapat kamu nih, teman-teman berdua semua ya, kira-kira yang pantas untuk melatih di Asuri

jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimau.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hadjar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hadjar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hadjar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Cepat, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

kamu datang hari ini. Hari di mana ku melihat dia.

0: banget, Kak.
1: Buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Sale?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Dibiarin aja, Mak. Pemerintah nanti yang mikir itu, Sale.
2: Bukanlah tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.
3: Produk FM.
4: Teman terbaik, kan?

Kedatangan timnas Spanyol dalam turnamen Piala Dunia 2026 ini di Amerika Utara, teman-teman berdua song, micu lonjakan drastis pada minat perjalanan wisata dari masyarakat Cina. Ada apa sih ya? Ini pencarian tiket pesawat ke berbagai destinasi populer di Spanyol seperti Barcelona, Tenerife hingga Malaga melonjak hingga 33 kali lipat. Ini data platform perjalanan daring ternama asal Cina, Qantas, itu menunjukkan bahwa pencarian rute penerbangan dari Shenzhen menuju Barcelona melonjak tajam hingga 33 kali lipat. Nah, tepatnya setelah Spanyol menundukkan Argentina pada babak final Piala Dunia 2026. Nah, di era wisatawan Cina juga tuh terlihat pada rute-rute penerbangan lainnya, pencarian penerbangan dari Kunming ke Barcelona terlihat hingga 10 kali lipat dibandingkan pekan sebelumnya. Ini mau lomba-lomba melihat ternyata di kota Barcelona. Kita mungkin mau ngertikan para pemain timnas Spanyol mungkin ya. Makanya pada rame-rame ke sana.

0: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Share aja Pro FM biar teman terbaik kamu, teman-teman terbaik semuanya punya informasi terakhir. Karena terus akhirnya kembali Nerdtopian telah membagikan momen pertama BTS di backstage saat Piala Dunia 2006 pada akhir tahun lalu. Dan momen hangat tersebut juga terjadi setelah keduanya tampil memukau dalam halftime show di Hotel Unit FIFA 2006 di New Jersey ya. Ini dalam foto yang diunggah di media sosial Shakira, itu terlihat berpose akrab sembari merangkul para member BTS di backstage. Lantun lagu-lagu hit game-nya itu menuliskan keterangan singkat BTS dan lengkapi emoji hati yang langsung memicu reaksi antusias dari jutaan penggemar ke-12-nya. Dan kedua musisi tersebut juga menjadi penampil utama dalam rangka hiburan babak final. Ketika tampil menyanyikan lagu hit global mereka yaitu Dynamic. Sementara Shakira menutup pertunjukan halftime show dengan membawakan anthem resmi Piala Dunia 2006 bertajuk Day Day. Ini tidak hanya foto saja nih teman-teman berdua semua ya, ini kelahiran 1977 itu. Itu dia mengunggah video singkat yang perlihatkan dirinya menyampaikan sapaan dalam bahasa Korea. Akhirnya juga di spotan tak terduga menuai banyak pujian dari para penggemar di Korea Selatan. Dari sekian banyak lagu-lagu dari Shakira nih teman-teman berdua semua ya, mengenai World Cup, kamu paling suka yang mana nih? Kalau saya kayaknya yang waka-waka bagus. Kalau kamu yang mana nih teman-teman berdua? Ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita di sampai siang. Nanti di sore ceria ada Mbak Nia dan teman-teman kamu. Dan kemana-mana, stay tune di 94.5 FM, RRI Pro Daily, Action Terima Kasih. Kamu siap, bye-bye.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin diri dicintai dan memberi orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, hebat, dan dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri

ada apa, Mas? Kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu, kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

94.5 FM Pro 2 Biar teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 dan halo nih ya, apa kabar teman Pro 2 di hari Sabtu ini? Semoga teman Pro 2 semuanya selalu sehat, bahagia, dan bisa menikmati akhir pekan dengan penuh semangat ya. Ada yang lagi santai di rumah, jalan bareng keluarga atau sahabat, nongkrong di kafe, atau mungkin masih setia ya bekerja di hari Sabtu ke dinner kali ini teman Pro 2. Tapi yang penting apapun aktivitasnya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Senang sekali dinner kembali hadir nih menemani sore kamu dengan jalan ceria ya selama dari pukul 3 waktu Indonesia Timur hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Timur ya. Nah selama beberapa jam ke depan dengan berbagai info menarik, contohnya obrolan seru dan lagu-lagu terbaik yang siap menemani akhir pekan kamu teman Pro 2. Dan karena ini hari Sabtu ya, waktu yang melepas penat setelah menjalani rutinitas selama sepekan teman Pro 2. Jadi sore ini gak usah terlalu banyak mikir, gak usah mikirin tugas, gak usah mikirin kerjaan atau deadline dulu ya. Saatnya menikmati waktu

0: jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu harimau.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: belakang di mana lagi, Saleh?
1: Mak, baru pulang dari rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Pembantu yang ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Makanya ini banjir. Ini gara-gara emak. Ini buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah di belakang itu kok. Itu salah pemerintah, Saleh. Bukan salah kepala.
1: Sama, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: gak sih kamu denger obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Gaya lo high beast abis.
1: Hah? Gini and the beast?
2: High beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata high beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. High beast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari high-beast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. High-beast ditujukan bagi mereka yang memiliki pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

45 Pro 23, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2. Dinar ada satu informasi ini untuk menemani aktivitas kamu di sore hari ini, teman Pro 2, yaitu dari kudu di dari dunia hiburan ya, di mana film Anak-anak Bambu angkat makna keluarga lewat kisah mengharukan penghuni panti, teman Pro 2. Contohnya weekend-weekend kali ini biasanya diisi dengan nonton ya, teman-teman, nonton film di bioskop atau enggak di Netflix juga bisa, teman-teman, untuk mengisi nih akhir pekan kali ini ya, teman-teman. Nah, ada satu informasi yang tadi dengan film di mana film Anak-anak Bambu angkat makna keluarga kisah mengharukan penghuni panti ya. Nah, di kan film Anak-anak Bambu ini menghiasi layar bioskop Indonesia, teman-teman, dengan mengusung cerita drama keluarga yang penuh nilai kemanusiaan. Karya tersebut mengajak penonton untuk menyelami arti kebersamaan melalui kehidupan anak-anak panti yang paling menguatkan dalam menghadapi berbagai cobaan, teman-teman. Alur cerita mengikuti perjalanan Neta di mana perempuan yang mewarisi sebuah panti asuhan setelah ayahnya meninggal dunia. Kondisi keuangan keluarganya membuat Neta mempertimbangkan menjual panti tersebut demi menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapinya, tahun kedua. Namun keputusan itu perlahan berubah ketika Neta pun mengenal lebih dekat kehidupan puluhan anak-anak yang tinggal di rumah bambu tersebut. Nah, interaksi bersama mereka membuka pemahaman bahwa keluarga itu dapat lahir dari kasih sayang, kepedulian, dan kebersamaan, teman-teman. Bukan semata-mata karena hubungan darah nih. Dan film yang berdurasi sekitar 98 menit ini disutradarai oleh Dian Sunyutastowo serta diproduksi oleh Elma Teana, teman-teman. Melalui rumah produksi Teana Pictures, ceritanya menghadirkan pesan mengenai pengorbanan, harapan, dan tentunya menjaga

Sony Septian dan Fauzi Arafiknya. Film ini juga menampilkan Surga Abi, Indra Birowo, Randy Milano, Maya Wulan, Ramji Almuzaki, Abbas Jadnika, serta Adian Abtori. Halo, ini kamu siapa nih yang udah nggak sabar untuk nonton filmnya Rombor 2 atau udah dijadiin wishlist nanti ketika akhir pekan

0: Cie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Hah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
3: teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produer Lab.

historia. Susah untuk bangun, berpikir apakah harus melangkahkan kaki.

minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
0: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

94,5 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng sama Dinor tentunya ya di sore ceria kali ini nih, teman Pro 2. Dan setelah tadi Bia kasih informasi dari dunia film nih, teman Pro 2 ya, kita beralih nih, masih di dunia hiburan, tapi kita beralih ke dunia musik, teman Pro 2. Nah, ngaku deh, siapa di sini yang suka banget nonton konser musik, teman Pro 2? Karena ada kabar terbaru nih dari NTD di mana mereka melaksanakan ya world tour-nya nih, NTD World Tour, teman Pro 2. Hadirkan konsep tour musik interaktif di berbagai kota nih ya. Nah, New Pusat Dunia atau NTD menghadirkan konsep tour musik berbeda melalui NTD World Tour yang menggabungkan pertunjukan interaksi dan siaran langsung nih, teman Pro 2. Tour tersebut dirancang menyapa penggemar melalui 13 pemberhentian di kawasan Jabotabek hingga Bandung Raya selama beberapa hari di tahun 2022. Dan rangkaian NTD Tour World Tour ini berlangsung mulai dari 23 hingga 26 Juli 2026 dengan mengusung konsep hiburan yang lebih dekat nih. Tour tersebut mengangkat tagline kota terbanyak dengan setlist paling sedikit dalam waktu paling singkat ya sebagai identitas penyelenggaraannya nih tahun 2022. Mungkin agak lucu juga sih berdua dari konsepnya nih, di mana setiap pemberhentiannya menghadirkan pertunjukan di ruang publik yang dipadukan dengan format in real life nih atau IRL live, teman berdua. Jadi mereka melakukan IRL ya live streaming nih eksklusif. Penggemar juga memperoleh kesempatan berinteraksi langsung nih bersama NTD melalui berbagai aktivitas yang disiapkan pada setiap lokasinya, teman berdua. Nah, antusiasme penggemar terlihat sejak pembukaan blind ticket edisi terbatas ini yang menawarkan akses best view ya bersama NTD Exit Special Edition ini. Masyarakat yang belum memperoleh tiket tetap dapat mengikuti seluruh perjalanan tour mulai melalui IRL live streaming eksklusif di video tahun 2022. Melalui kolaborasi bersama video, seluruh perjalanan NTD World Tour disiarkan secara langsung selama 4 hari berturut-turut ya. Dengan format tersebut memungkinkan

mengatakan untuk di waktu ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan grup vokal tersebut yang kedua. Menurutnya tour ini tuh mencerminkan karakter khas NTD yang dikenal memiliki pendekatan kreatif dan berbeda dalam berkarya tahun 2002. Nah, jadwal NTD World Tour sendiri mencakup 6 pembersihannya pada 24 Juli di Tangerang Selatan, Jakarta hingga Bekasi. Terus kemudian berlanjut pada 25 Juli 2026 di Depok, Bogor, Bandung Barat, serta Kota Cimahi yang kedua. Nah, rangkaian perjalanan ditutup pada 26 Juli ya, tanggalnya esok hari ini hari Minggu. Melalui 3 lokasi berbeda nih di Kota Bandung. Seluruh pembersihan dirancang menghadirkan pengalaman pertunjukan, interaksi audiens serta berbagai kejutan yang berbeda pada setiap lokasinya tanggal kedua. Nah, NTD sendiri juga memanfaatkan nih tour ini jadi momentum memperkenalkan saya ke karya terbaru mereka ya dalam perjalanan musik ini kepada para penggemarnya, yaitu Pay Per View NTD World Tour di video tersedia hingga 19 Agustus 2026 ya, untuk menikmati keseluruhan perjalanan beserta momen eksklusif saya juga. Mungkin ini konsep terbaru ya teman kedua dan unik tentunya ya. Jadi mungkin bisa nantinya bisa dieksplor lagi untuk para musisi untuk menggunakan konsep yang sama bisa jadi juga teman kedua nih. Nah teman kedua, kita masih punya berbagai informasi menarik di sore ceria kali ini ya. Jadi untuk kalian yang pengen ditemenin di sore hari ini, jadi jangan kemana-mana, tetap setia terus jangan sama sinar hanya di 94.5 FM Pro Radio, teman terbaik.

berikut. Danau Kiwu bisa terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan 5.000 Kiwu. Hingga kini, Danau Kiwu itu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kiwu itu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kiwu itu. 1. Nama tiga danau. Danau Kiwu itu memiliki tiga danau yang bernama Kiwu atau Makung, Kiwu Nuwamuri Koopan, dan Kiwu atau Kolong. 2. Danau Kiwu itu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kiwu itu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berwarna adalah Kiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kiwu itu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang ada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kiwu ini terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan pada tahun 1988.

Jarang-jarang kan anak-anak itu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nia? Lancar kan?

0: Ibu masih ingat loh.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenal budayamu, cintai negerimu. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: Mir, jangan nangis lagi. Malu itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu fokus sama keadaan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Hanya cek dulu, jangan ngocek di rri.co.id.
2: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria.

Tick, tick, tick, tick.

0: Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah. Baik-baik aja, Bu. Lagi aku udah gede, kenapa ayam gitu tanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, ya, Mak. Kabar itu, mau ke kantor.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu, Produa FM.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: I'm done.

sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.

0: TNI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RR. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik.

kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

45 Pro 2 dia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, teman Pro 2 di sore ceria kali ini ya. Tapi tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur, kita akan mengikuti relay nih ya, di Pro 2 Jakarta di Musik Trainer, teman Pro 2. So, selamat mendengarkan dan sekian terus di 45 Pro 2 dia, teman terbaik kamu.

2022. Selamat hari Sabtu teman-teman dua. Gua akan kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore free weekend barengan sama gua Elan Eksandero di hari ini teman berdua. Woo. Malam minggu ini teman berdua menjelang lu siap-siap malam minggu lah ya kayaknya. Gua akan menemani semua kegiatan lo teman berdua di sore hari ini dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman berdua yang juga sudah membuat aku pada hari ini. So buat kamu yang lagi otw ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam gue, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman berdua. So hold your dial because this is sore, this is weekend.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 4 sore ini. Sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2, karena sore hari ini

0: Oke, tapi berarti kita coba ini ya, coba apa namanya lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, kira itu tadi beneran terjadi?
1: Beneran terjadi, luar biasa.
0: Dulu,

guru-guru

Oke, kalau gitu teman-teman berdua, habis ini kita bakal ngobrol lagi, jangan kemana-mana pastinya.

0: 102 Jakarta, teman sebaik kamu Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody dan salah satu lagu legend ya, Om Rio ya. Legend banget ya. Salah satu lagu yang nggak bisa ada copy-nya sampai zaman sekarang. Nggak bisa ditiru ya. Iya. Yang mentah ya. Gitu ya.
1: Tapi itulah sebenarnya analog ya yang menjadi
0: seninya ya.
1: Dan kita bisa lihat hari ini lagunya.
0: Bener.
1: Kita nggak bisa bilang kalau
0: lagunya
1: nggak jago main.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan. Iya, sejarah betul. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata bismillah juga ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Timur Tengah ya, Zizan Zizar ya. Gitu, nah ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra. Kita bahas lagi ya. Sebagai sebuah lagu religi

0: general ya berarti. Iya,
1: jadi bisa untuk vertikal bisa untuk horizontal.
0: Oke, okay. Tapi aku penasaran, tadi kan kita dengerin ya lagunya Om Indra itu banyak instrumen yang orkestra gitu. Kenapa Om Indra merasa itu lebih cocok?

0: puas atau gimana tuh?
1: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya?
0: Sampai kaget ya?
1: Enggak kaget, karena sih bener waktu itu kan begitu.

0: banget ya.
1: Iya, sama apa kehidupan, okay. Ya, sama baru saya pulang dari umroh.
0: Iya betul.
1: Semakin kangen juga bang, mau kesana lagi
0: sudah. Kesana lagi bang. Iya.

Vinagre.

0: terakhir sih.
1: Oh, ternyata langsung ya?
0: Oh, iya, iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Idra pertama kali denger lagu ini, langsung, kan tadi terharu ya?
1: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar? Kayak keluarga kah? Atau
1: oh, yang pertama
0: orang tua gitu?

0: Saya ke travel juga.
1: Oke. Kayaknya bagus sih gitu kan.

2 berarti ya, ada yang pop, ada yang R&B. Iya betul. Oh gitu, jadi

0: Oke,
1: itu bagi matematika kelas
0: D,
1: Pak. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan

0: sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren. Udah mesti
1: iya. Banyak.
0: Oh iya. Nanti di play di masjid mungkin kan. Habis azan.

0: dan ditanya podcastnya pada saat tempat apa namanya podcast kita, ditanya cita-citanya apa, saya bilang saya mau ada sumber religi gitu.
1: Oh,
0: nah jadi Ramadan, iya Ramadan ketemu Ramadan. Nah Bang Rio kemarin kita acara ini bulan Ramadan.

0: Jakarta teman terbaik. Kamu teman berdua masih bareng sama Rion ada Bumi dan Om A, Om Om Indra. Iya, di kan terakhir ini kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman berdua denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa kayak dengerin single terbaru ini.
1: Sebelumnya saya mau sambil juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia. Saya kenapa vokalnya apa namanya kuat, nafasnya itu saya latihan pernapasan. Latihan lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah latihan itu meditasi.
0: Yes,
1: meditasi dan latihan pernapasan.
0: Okay.
1: Nah ini lagi dengerin semua ini.
0: Seluruh
1: Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Ya,
0: Punten, halo. Oke.

0: pokoknya di support terus ya. Ada Bumi sama berdua di YouTube dan di mana pun di sosial media juga pada dia. Di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di YouTube ada banyak juga kan. Okay. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio. Ya,
1: baik,
0: terima kasih banyak
1: Om Rio juga.
0: Terima kasih sudah mampir dan jangan sampai kalau sama Oke, kalau gitu kita cabut dulu sama Pro 2 dan abis itu bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

94.5 FM Pro 2 Siaran yang terbaik kamu. Nah, kawan Pro 2 kembali lagi nih barengan sama Dinar di sore ceria yang siap nemenin waktu sore kalian aktivitas di sore hari ini ya kawan Pro 2. Nah, kita udah kembali lagi nih di Pro 2 Bias setelah tadi kita mengikuti relay music trainer ya dari Pro 2 Jakarta kawan Pro 2. Semoga music trainer tadi bisa menjadi inspirasi ya buat kalian yang ingin memulai karir nih di dunia musik kawan Pro 2. Nah, sambil nemenin ya, kalau kamu siap-siap untuk malam minggu hari ini nih kawan Pro 2, jangan kemana-mana karena Dinar masih akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan obrolan-obrolan seru serta musik-musik nih untuk menemani aktivitas kamu sebelum pergi malam minggu nih kawan Pro 2 ya. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019. Berapa harga?
1: Nggak usah, nggak ada helm nih.
0: Apa-apa, ntar lewat jalanan yang nggak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
0: Gak deh, rumah juga nggak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu nggak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
0: Wah, amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SMI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengar?

Hasanah Budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Pidijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wimotot Mapel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Ciuka, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wimotot Mapel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kogubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Aselo Kaimak. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengesapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noket. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: terkenal lagu Ondel Ondel ini mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi. Kenal budayamu, cintai negerimu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Teman terbaik kamu.

bukan bukan. Mau balas WA.

95 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, semua Pro 2, gak kerasa nih kebersamaan kita di sore ceria kali ini udah ada di penghujung acara aja teman Pro 2 ya. Dinar ucapin terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah setia nemenin Dinar ya, dari jam 3 hingga saat ini jam 8 malam nih teman Pro 2. Dan selamat menikmati malam minggu hari ini. Semoga apapun aktivitas kalian selalu diberi kelancaran dan semua aktivitasnya menyenangkan ya salam Pro 2. Nah, Dina pamit undur diri, mohon maaf kalau bila ada salah-salah kata teman Pro 2. Dan kalau kamu masih mau ditemenin nih ya, kalau kamu malam minggu yang masih mau ditemenin nih, jangan kemana-mana karena selanjutnya akan ditemenin di jaga malam, jangan galau malam-malam barengnya sama Kak Ica nih yang siap nemenin malam kamu teman Pro 2 ya. Jadi walaupun di hari Minggu nggak punya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM. Progo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Progo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat tanam-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu jadi streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu jangan gocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Silaticon berasal dari kata intonasi, yang dalam bahasa Balian berarti alat musik bunyi. Alat musik tikon ini terbuat dari jenis bambu yang meruas dan merunggak. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya, dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Dari Juicy khusus di teman Produ ya, kita masih di 9.5 FM. Jaga malam, jangan tahu malam-malam ya. Spesial tentang soal media dalam teman Eja, teman Produ ya. Edisi Sabtu 25 Juli 2024. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, kalau pada sehat semua malam hari ini. Sampai nanti jam 12 malam nih, teman Produ ya. Kita dijaga malam. Ada apa lagi galau hari ini? Daripada galau, mendingan kita di malam hari ini happy aja ya, karena pastinya yang lagi have fun atau yang lagi mau mini di sampai malam hari ini barengan sama besti-bestinya atau barengan sama someone like that-nya ya, barengan sama keluarga, family juga ya teman Produ, barengan sama orang-orang terkasih ya, pokoknya dimanapun teman Produ ya, hati-hati dalam perjalanan. Kalau hendak mau pergi malam ini, malam minggu, biasanya kendaraan pada ramai ya, jangan ugal-ugalan di jalan juga teman-teman ya. Kalau bawa motor atau bawa mobil, kendaraan roda 2 maupun roda 4 juga, hati-hati pokoknya, tetap safe di jalan ya. Ini tentunya di malam hari ini kita nggak kalah asik dan menarik juga, ada informasi update lainnya juga teman Pro 2 ya. Untuk MLC kali ini kita nggak relay bareng Pro 2 Jakarta, tapi kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti jam 9 ya, yeah. Karena di spesial malam minggu hari ini kita bakal sharing-sharing, bercerita, berterus terang sih. Yang pengen masuk jalur juga sambil dengerin lagu favoritnya boleh kayaknya tungguin ya. Di malam hari ini juga malam tentunya sampai nyata di jam 12. Lagi hiburan juga di spesial malam mingguan ini kayaknya udah siapin buat teman-teman juga yang pengen itu kan bergabung sama kita, langsung aja nanti mau ada di 9.5 dan masih jalur langsung di 19.4.5 selama 2 di line WhatsApp di nomor 0823 9883 9192, juga boleh di Facebook ada Repro2Biak, Instagram kita langsung di follow sekarang juga di antara Repro2Biak, atau enggak langsung teman Pro 2 di personal bareng aku ya, atau 3 teman Pro 2 langsung download aplikasi RRI Digital di Play Store maupun App Store teman Pro 2 sekarang juga ya, karena itu gratis tanpa dipungut biaya. Jadi yang belum ada aplikasi RRI Digitalnya boleh nih di download langsung di Play Store maupun App Store yang masing-masing, nanti kamu live chat aja di situ, Kaisha bacain ya semuanya. Atau di WhatsApp kita juga kayaknya udah mau nyit malam hari ini, tapi nanti di jam 9 saat lagi ya. Pokoknya teman-teman juga kayaknya tungguin untuk masuk jalur aja malam ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Spesial malam mingguan barengin saya Icha.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan, Mas? Ya, ayam. Aku diterima kan? Aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tak gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: Lembangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak Mobanga. Jadi, kata Mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

dipakai untuk oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Kak, aku boleh minta tanda tangan nggak?
0: Oh.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh minta sedikit nggak?

0: papiery i no i nic. Léate, bro. Está guapaña, bro.
1: Un buen hermano, Tapi dulu.
0: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai tiket tiap bulan. Nyaman habis.
1: Perkara kau ini. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebak di semua nomor kontak.
0: Iko, ya kan? Ini maksud. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pinter

0: Bang, cepet kayu nggak?
1: Main? Nyepel?
0: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, wajib doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bapepti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Iya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: itu aku juga pernah gak sih, kamu tuh ngerasain kalau malam-malam kamu tuh jadi rasa sepi, atau bahkan kamu ngerasain kalau malam ini tuh tanpa dia ya. Aduh, ada apa yang lagi LDR-an? Mungkin siapa tahu malam hari ini bisa kita curhatin aja. Aku pengen dan juga buang langsung aja nanti gua bergabung dengan WhatsApp kita 0892 atau enggak di Instagram kita @radiogeek atau melalui aplikasi yang gitu langsung ya. Aku pengen nanti kita bergabung sama kita di Jakarta.
1: Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rrt.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya kita cek dulu biar jangan gocek.

dosen waktu dek profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elpas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

Kufa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Kufa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilang isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki sifat dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk sabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu, biar gak kegocek di rri.co.id.

Cara terhadap kasus dapat jadi hukuman seperti dikemalakan di depan umum, perjuangan negeri, atau denda. Gratifikasi adalah

0: satu komentar dari A_B, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C pasti A, katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drink tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drink. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drink? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: aku nasi uduk enak sih, aku gurih, tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan aku
1: aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh dengan minyak dan bumbu berlebih, kalau terlalu sering besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning, aku memang pria,
1: tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh, bisa-bisa gula darahku naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, tempatku banyak, gajiku juga melimpah. Tapi jangan mampas terus dong, kalorinya tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap hati segera.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.
4: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja mu, Hen?
0: Aku mau pulang duluan, Bel. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Karena bos lagi tidak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.
2: Stay tuned on Prodweb.
3: Teman terbaik kamu.

time.

0: sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma nanti doang.
0: Habisin dong.
1: Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan
4: haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di sini?

0: otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze, yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Health Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: aja ngari to le. Kaya jare to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai. Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminasi. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bandel harus itu harus ini.
3: Produ FM.

Ya, baik, selamat ulang tahun Rodi ya. Sudah bersama kita edisi hari ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Saya Anissa Fabrian yang mewakili Surat Berkat nomor 3 saya menyampaikan dengan terima kasih dan juga selamat malam dan terima kasih salam kami dari seluruh Indonesia tetap merdeka. RRI sekali bicara tetap bicara, sekali merdeka tetap merdeka.